Ini kita kau melalui tuai tu aku fayumu aku lima ia tisema tu aku aku mufu maunu kau aku kamata ihe mata hola walu ke mata hola fa kau aku poitufia ia kila lohi fuaniasi niwe Island Auckland Sports Incorporated ta amanaki ke fika hoko ia fayumu aku lima ia tisema ke funua ia koi Waitakere Trust Stadium Douglas Track and Field ia i Waitakere koi kaina ni ne fika hoko ia tau kwa mole matua mo koina mai lelo lo nai